ivyo rero ni bimwe mu bituma umwana cyangwa umunyeshure agira umwimbo mubi agira umwimbo udashemeye aho gutangurana no umwaka kugira ngo ibintu bitore umurongo hakiri kare urumva ko ibintu bitaba bimeze neza ari nacyo gituma twebwe tuba tuhari ako bweko bwije kugira ngo tubandanye twibukanya tubandanye dukeburana twigishanya kugira ngo tucanke turi tuba tutameze neza akumbura aho tugendera namwe niho mugendera ibyo mubona natwe

0: seti kandi biteguye neza cyane
1: kabisa turaza kubimurabira nta kibazo
0: turaza kubimuronderera
1: telefone 0638 6786 86. Tanatu numunani mirongo itandatu n'indwi mirongo umunani na gatandatu.

Kavangama satemba musuji. Kubaho kwacu tugukeshe by'amahanga ubuvuzi by'akazi umengo tuba mugahinga amategeko batugenga yanditse mu Gifaransa ntiwomara na kabiri udakunze iby'abantu.

0: Les cantonais. Pero como Santos.
1: Nawi.
0: Niba ziba kuri romo ya America na Jerome hari ikigari na Norbert Mukanyosha.
1: Ego.
0: Cuma sekali yang bantu umpak kuru kulat tamu kau biru karena masih tak ni nange benda kau nyoku.
1: Biraha gijina solo Salomo.
0: Kana itu nasi antara muri Kongo na dia orang tu kat faros tu nasi antara wa muri Kongo.
1: Nara mohon visa mohon iman.
0: Uturi besi lero na muri Mugisago na chiza Mugisago. Cuma uba hana antara muri Kongo.
1: Ubu muri bushuri kare mwara mahasa ubu muri bushuri.
0: Nani wari wabipfunze.
1: Yego sawa sawa. Ngako birahagije na Salomo.